0: dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak wakil presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, untuk menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makanya ampas singkong, ampas bir yang digandung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu cemburan.
0: Ukuran fisik sapi kurban milik wakil presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
2: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
0: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
3: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan Kanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi ya, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
3: Sementara itu, panitia kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh panitia daging hewan kurban, kemudian di

0: didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayu Ringin melalui RT masing-masing.
1: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
4: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh 7, lempar batu kerikil di tengah juga 7, lempar batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh 7 batu kecil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan taubat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan melempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi ini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan, para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
3: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan.

0: situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
1: Pemerintah menyebut bantuan kurban Presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkaji itu penuh.
3: Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Baru saja kita ikuti pendengar Warta Berita bersama dengan program A3 Radio Republik Indonesia yang tadi dengan ataupun sudah diawali dengan Warta Berita Daerah bersama dengan program 1 RRI Bengkulu yang sebelumnya kita menyimak religi pagi ataupun sentuhan iman untuk edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Selanjutnya pendengar, kembali kami coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia dan pop populer untuk menemani aktivitas Anda di pagi ini. Selamat pagi kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka dan selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya. Lagu pop Indonesia kami sajikan spesial untuk Anda.

Pukul 7 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, usai pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Kaur melalui asisten dirinya menyerahkan satu ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia kepada warga Desa Cukenau, Kecamatan Kaur Utara pada hari Rabu kemarin. Pendengar, penyerahan tersebut berlangsung dengan penuh hikmat dan menjadi bagian dari rangkaian perayaan Hari Raya Idul Adha di daerah tersebut. Kegiatan penyerahan hewan kurban ini disaksikan langsung oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau KESRA serta ratusan masyarakat setempat. Antusiasme warga terlihat jelas saat menyambut bantuan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Dalam kesempatan itu, Asisten 3 Pemkab Kaur Herwan menyampaikan bahwa sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia merupakan wujud perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah. Bantuan ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata terutama bagi warga yang membutuhkan. Untuk informasi ini pendengar, pastinya dapat Anda baca lebih lengkap lagi dan dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kehidupan di kota megapolitan sering kali identik dengan kepadatan gedung bertingkat, polusi udara, dan tingkat stres yang tinggi. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, keberadaan ruang terbuka hijau atau RTH seperti taman kota menjadi penyimbang yang sangat krusial. Riset dari Cisura 2004 dalam jurnal Landscape and Urban Planning yang berjudul The Role of Urban Parks for Sustainable Cities mengungkapkan fakta menarik. Keberadaan taman kota terbukti efektif menurunkan tingkat kecemasan warga urban sekaligus memperbaiki iklim mikro di sekitar kawasan tersebut. Taman kota bukan sekedar penghias estetika tata ruang, melainkan juga berfungsi sebagai pusat interaksi sosial antar warga. Tempat ini menjadi area bermain ramah anak yang bebas polusi, sekaligus tempat berolahraga yang murah bagi semua kalangan masyarakat.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungin, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih,

0: tinggal di Kota Bengkulu, jadi untuk ada memilih untuk 3 hari, kebetulan ada weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali.
0: Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
2: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya baguslah, karena kami, terutama saya, kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya, di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini, lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya, ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
2: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja, yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Pagi edisi Kamis 28 Mei 2026. Saat ini pukul 8 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat, ditemani dengan cuaca yang sangat-sangat cerah saat ini di kawasan Puncak Pondok Pusaka, yang pastinya ini mendukung sekali ya untuk semua teman-teman beraktivitas di pagi ini, apalagi teman-teman kita yang sudah bersiap-siap untuk berangkat menuju ke tempat-tempat wisata. Kenapa? Ya karena ini memang masih suasana libur Lebaran Idul Adha, teman-teman ya. Jadi kami doakan gitu ya untuk teman-teman yang akan melakukan perjalanan bisa sehat selamat sampai tujuan, apalagi perjalanannya agak lumayan jauh nih ya, kisaran 2 atau 3 jam gitu. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, dan pulang nanti bisa memberikan cerita yang bagus gitu ya, akan tempat yang sudah dikunjungi. Selamat pagi sekali lagi dan selamat beraktivitas. Tetap selalu jaga kesehatan pendengar di hari ini, besok dan juga seterusnya pastinya ya. RRI Bintuhan masih terus menemani ruang dengar Anda di Lintas Bintuhan Pagi Kamis 28 Mei 2026. Saat ini pukul 8 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Lagu dari Tata Janeta featuring Maya Estianti berdengar dengan Sang Penggoda. Saat ini pukul 8 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia bersama kami untuk Lintas Bintuhan Pagi dan tuntas ya. Kebersamaan saya Freddy Siswanto untuk menemani ruang-ruang Anda di Lintas Bintuhan Pagi kali ini. Dari tadi subuh ya, dari tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semua perhatian Anda. Terima kasih sudah terus bersama kami pada frekuensi FM 98,8 MHz. Dan selamat beraktivitas. Selamat juga untuk menikmati suasana libur Lebaran Idul Adha di kali ini. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Kabupaten Kaur tidak hanya terkenal dengan beragam destinasi wisatanya, akan tetapi juga dengan kulinernya. Salah satu makanan khas di Kabupaten Kaur

0: dan membuat ketagihan bagi yang memakannya. Sementara untuk mencicipi sate gurita ini, cukup dengan membayar Rp20.000 saja. Dan bagi pecinta wisata kuliner, bisa menikmati satu porsi sate gurita dengan saus kecap atau kacang, sembari menikmati pemandangan di pinggir pantai di Kabupaten Kaur. Raymond, warga kota Bengkulu yang sedang berwisata ke Pantai Laguna, mengaku selalu singgah di Pondok Sate Gurita saat berkunjung ke Kabupaten Kaur. Menurut Raymond, rasanya enak dan unik dengan tekstur yang kenyal tapi segar dan sedikit alot, membuatnya ketagihan untuk menikmati sate gurita. Bahkan terkadang ia menyempatkan diri ke Kabupaten Kaur hanya untuk mencicipi sate gurita.
1: Kalau menikmati sih lumayan sering, apalagi kalau lagi berkunjung di Kabupaten Kaur kan. Kalau untuk rasanya sendiri sih nggak beda jauh sama sate-sate biasa. Cuman kalau teksturnya itu memang agak kenyal gitu kan, sedikit alot juga. Tapi itu sensasi kadang-kadang yang bikin kadang-kadang dikunyah enak gitu kan. Nah, buat tagihan kadang-kadang nggak. Apalagi kalau di sini kan, sambil melihat ini, pemandangan pinggir pantai, kayak gitu kan. Nah, kadang-kadang malah sengaja untuk nyempatkan diri ke Kaur untuk cuma nikmati sate gurita.
0: Salah seorang penjual sate gurita, Andi, menuturkan bahwa untuk bahan sate gurita, ia langsung membeli dari nelayan setempat. Sehingga ia memastikan sate gurita yang ia jual, dagingnya selalu segar. Dikarenakan langsung diberi dari nelayan yang baru saja memancing gurita. Menurut Andi, untuk pelanggan utama sate gurita miliknya, yaitu para wisatawan dan pengguna jalan lintas barat Bengkulu-Lampung.
2: Kalau untuk peminat, sate gurita yang kami produksi di Kabupaten Kaur ini itu lebih cenderung ke para wisatawan. Karena saya sudah berjualan di sini lebih kurang sekitar 2 tahun gitu. Dan untuk peminatnya cukup banyak. Yang jelas peminatnya itu kebanyakan dari luar daerah Kabupaten Kaur. Untuk pendapatan kita biasanya lebih meningkat itu di pada saat momen-momen tahun baru, Lebaran, Idul Fitri, sama momen libur anak sekolah. Tapi kalau di waktu weekend, di hari Sabtu Minggu, itu pendapatannya ya paling naik-naik sekitar 20%. Tapi di pada saat momen-momen libur besar, hari-hari keagamaan, itu meningkatnya bisa sampai 50-80%. Kalau untuk stok, alhamdulillah kita enggak. Kita karena kita tahu Kabupaten Kaur itu untuk apa ya, hasil lautnya itu berlimpah, jadi kita nggak kurang untuk stok gurita. Namun pernah ada waktu beberapa momen yang pada saat ada pesanan atau orderan yang di ini, jadi kita waktu pas produksi dia borong habis. Nah itu, tapi besoknya kita udah produksi lagi kayak gitu.
0: Sementara untuk proses pembuatan sate gurita ini sangatlah mudah, di mana terlebih dahulu gurita dibuang tintanya dan dicuci sampai bersih, lalu direbus selama lebih kurang 10 menit sebelum memotong-motong dagingnya dan memasangnya pada tusukan. Perebusan ini dilakukan guna memudahkan pengolahan sehingga membuat daging gurita lebih mudah dipotong dan ditusuk. Dengan banyaknya peminat sate gurita ini, sangatlah mudah untuk menemukan penjual sate gurita di Kabupaten Kaur, terutama di sepanjang jalan di pinggir pantai Desa Linau yang terletak di Jalan Lintas Barat Sumatera. Hampir setiap pondok makanan yang menyediakan menu sate gurita. Bagi para penikmat kuliner yang penasaran dengan sate gurita, ayo ke Kabupaten Kaur dan rasakan sensasi nikmatnya mencicipi sate gurita khas Kabupaten Kaur.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

orang Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application. RRI.

Pendengar, demikian kebersamaan kami menemani Anda di Bengkulu pagi ini dengan informasi dan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan di hari Kamis 28 Mei 2026. Di pukul 10 akan ada rekan Nafla Naura menemani ruang dengar Anda. Saya akan pamit, sampai jumpa di lain kesempatan.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital
1: 101.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Bengkulu siang ini bersama

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Bengkulu. Dan di edisi Bengkulu siang ini, 28 Mei 2026, Nafla akan menemani Anda pendengar hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan RRI Pro 1 Bengkulu juga dapat Anda dengarkan mendengar di aplikasi RRI Digital. Dan di pukul 11 juga kita akan menyimak bersama dinamika olahraga. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio udah, P3K udah, obat-obatan pribadi juga udah. Apalagi ya? Oh iya, senter dan dokumen-dokumen penting belum aku masukin. Aduh.
1: Ada apa sih? Kayak mau camping aja kamu?
0: Enggak lah, aku lagi nyiapin tas darurat. Ini tuh bakal penting banget ketika terjadi bencana.
1: Lah, ngapain repot-repot sih nyiapin tas darurat segala?
0: Negara kita itu terletak di antara tiga lempeng tektonik. Lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Hindia Australia.
1: Terus, pengaruhnya apa?
0: Nah, kondisi itu menyebabkan Indonesia rentan terhadap gempa bumi. Baik itu yang berkekuatan kecil sampai yang besar dan berpotensi tsunami. Juga letusan gunung api dan jenis-jenis bencana ekologi lainnya loh.
1: Waduh, serius? Ya udahlah, kalau gitu aku juga mau nyiapin tas darurat.
2: Kenali bahayanya, kurangi resikonya. Pesan ini disampaikan

0: Radio Republik Indonesia tidak hanya sebagai media hiburan, namun juga sebagai media informasi saat bencana alam terjadi.
1: Saya Imadi Subur sebagai petugas pelaksana Badan Penanggulangan Bencana sudah barang tentu melaksanakan tugas kemanusiaan dengan waktu 24 jam menuju ketangguhan dalam rangka melaksanakan salam kemanusiaan sudah barang tentu memerlukan energi, tenaga dan informasi. Sebagai petugas dalam rangka melaksanakan penanggulangan bencana, saya harus siap siaga. Saya memerlukan teman yang selalu setia untuk menemani saya di saat saya mulai mengantuk. Juga saya memerlukan hiburan. Sambil melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan, saya mendengarkan lagu-lagu serta informasi yang baru, terutama informasi terkini tentang kejadian yang menimpa akibat bencana dimanapun terjadi. Cara ampuh untuk atasi itu, saya membawa radio, terutama RRI. Ayo dengarkan terus RRI yang selalu menemani kita dalam melaksanakan

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopiku dulu, Pak Lebeling Gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar. 5.000, kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik, pendengar masih bersama kami di RRD Wintuhan FM 98,8 MHz. Dan di kesempatan siang hari ini pendengar sudah mengantarkan kita pada pukul 10 lebih 52 menit. Pukul 11 nanti kita akan ikuti dinamik olahraga pendengar. Dan saat ini kami hadirkan dulu informasi ke ruang dengar Anda, di mana petani karet di Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu kini tengah merasakan angin segar berkat lonjakan harga getah karet di tingkat pengepul lokal. Kenaikan nilai jual komoditas ini memberikan harapan baru bagi perekonomian masyarakat pedesaan yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan tersebut. Kenaikan harga kini mulai dirasakan para petani sejak awal tahun, di mana harga karet kering kini menembus angka belasan ribu rupiah per kilogramnya. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian harga saat ini dinilai sangat memuaskan dan mampu menutupi biaya operasional sehari-hari. Kalau biasanya di bawah 10.000, kini harganya 14-15.000, ucap warga. Dan di tengah harga sawit yang turun, harga karet pun naik. Dengan tambahan penghasilan tersebut, para petani kini bisa lebih leluasa memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Selain itu, biaya pendidikan anak-anak juga dapat tertanggung dengan lebih baik melalui hasil penjualan getah karet. Nah, para petani pendengar juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas getah karet yang mereka hasilkan. Langkah ini diyakini akan menjaga nilai jual tetap tinggi dan menguntungkan bagi semua pihak di masa mendatang. Untuk informasi lebih lengkap, pendengar bisa akses langsung di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Nah, kali ini pendengar masih kami temani dengan lagu dangdut sebelum nanti kita ikuti dinamika olahraga siang bersama Pro 3 RRI.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si orang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philip Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51, memanfaatkan bola pantul striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujem. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan.
3: Ketika Anda menang

bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA Community Shield dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si Elang London. Dari Jakarta, Ludi Aja, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salamoun Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Casey. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul break 2 kali dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan. Meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Shaiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangchen, Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Sudah korupnya nggak biasa datangan, terus juga sudah korupnya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya tadi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya lagi seperti juga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Sutiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mulus, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten itu belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengumumkan tiket. Tunggal putra Abu Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, aksi penyelundupan emas ke luar negeri kini makin marak dengan berbagai modus yang semakin nekat. Menyikapi hal ini, pendengar, Bea Cukai Soekarno-Hatta memperketat pengawasan terhadap barang bawaan penumpang internasional, khususnya komoditas bernilai tinggi seperti emas. Kepala Bea Cukai Suta Hengki Tomuan Parlindungan menyebut dalam kurun satu bulan sudah terungkap 14 kasus pelanggaran kepabeaan, dan modus yang digunakan juga beragam, mulai dari menyembunyikan emas hingga mencoba mengelabui petugas saat pemeriksaan. Salah satu kasus terbaru, petugas berhasil menggagalkan penyelundupan 17,55 kg emas senilai sekitar 45,7 miliar yang ingin dikirim ke Tiongkok. Bahkan, pendengar, ada juga pelaku yang menyembunyikan butiran emas di dalam pakaian dengan cara ditempel menggunakan gel. Dan pengawasan ini juga dilakukan sesuai aturan pemerintah, termasuk peraturan Menteri Keuangan tentang ekspor emas yang dikenakan bea keluar. Nah, setiap penumpang yang membawa emas wajib melaporkan agar tidak melanggar ketentuan. Langkah tegas ini, pendengar, diharapkan dapat mencegah kerugian negara sekaligus menjaga tata kelola ekspor komoditas bernilai tinggi agar tetap sesuai aturan. Informasi ini, pendengar, dapat Anda baca secara lengkap di portal kami rri.co.id.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di era rimbang dulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

92,5 FM, kenal informasi dan inspirasi. Kalau ngomongin emas lagi pendengar, harga emas batangan dari Antam kembali mengalami penurunan yang cukup dalam pada perdagangan Kamis 28 Mei 2026. Harga emas turun Rp31.000 per gram menjadi Rp2.754.000 per gram. Sementara itu pendengar, harga buyback atau pembelian kembali juga ikut melemah ke level Rp2.557.000 per gram. Dan penurunan ini juga melanjutkan tren koreksi yang sudah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Dan untuk pilihan ukuran, emas Antam juga tersedia mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Dan kondisi ini juga menunjukkan pergerakan harga emas yang cukup fluktuatif. Karena itu masyarakat atau investor juga disarankan mencermati tren harga sebelum memutuskan waktu terbaik untuk membeli atau menjual emas.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital. Pro 1.
1: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi.

101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Mobile Application RRI Digital.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa, dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah, kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar, dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama.

سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Mobile Application, RRI Digital.

92,5 FM, kanal formasi dan inspirasi. Pendengar ahli teknologi pangan dari Applied Science Foundation, Daisy Irawan, ingatkan masyarakat agar lebih cermat membaca label pada makanan kaleng sebelum dikonsumsi. Nah, menurutnya pendengar, makanan kaleng itu sebenarnya dibuat untuk menjaga keawetan sekaligus mencegah cemaran mikroba penyebab penyakit. Proses pengalengan yang benar justru membantu menjaga keamanan pangan tanpa harus menambahkan bahan pengawet berlebihan. Namun yang perlu diperhatikan pendengar bukan sekedar bentuk kemasannya, melainkan kandungan gizinya. Kadar gula, garam, lemak, dan natrium dalam makanan kaleng harus dicek, karena konsumsi berlebihan bisa berdampak pada kesehatan termasuk meningkatkan resiko hipertensi. Desi juga menegaskan makanan kaleng tidak otomatis tidak sehat selama diproses sesuai standar dan dikonsumsi secara bijak. Produk ini masih tergolong tetap aman pendengar, bahkan beberapa seperti sarden kalengan masih memiliki manfaat gizi termasuk kalsium dari duri ikan yang telah lunak. Meski praktis, masyarakat juga tetap disarankan mengutamakan makanan segar untuk memenuhi kebutuhan gizi harian. Sementara makanan kaleng juga bisa menjadi alternatif asalkan tidak dikonsumsi secara berlebihan dan tetap memperhatikan kondisi kemasan serta informasi nilai gizinya. Informasi ini pendengar dapat Anda baca secara lengkap di rri.co.id.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Bengkulu siang ini bersama kami Pro 1

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 28 Mei 2026. Sari berita, sejumlah instansi dan kelompok masyarakat masih melakukan tradisi pemotongan hewan kurban. Dispangpan Kota Bengkulu memastikan seluruh hewan kurban di Kota Bengkulu aman dikonsumsi. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Nafla Naura Salsabila. Pendengar, kami awali dengan berita pertama. Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata mengapresiasi semangat kepedulian warga untuk berkurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Jumlah hewan di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang mencapai lebih dari 1832 ekor tahun ini sebagaimana laporan kantor Kementerian Agama setempat menjadi cerminan dari meningkatnya kesadaran sosial dan kesejahteraan ekonomi warga yang kian membaik. Wakil Wali Kota Bengkulu, Roni Peltobing, mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat keimanan, meningkatkan kepedulian sosial, dan menjaga persatuan di tengah masyarakat. Menurut Roni, Idul Adha bukan hanya dimaknai sebagai ibadah kurban semata, tetapi juga menjadi pengingat pentingnya nilai pengorbanan, keikhlasan, dan semangat berbagi kepada sesama. Pendengar, Dispangtan Kota Bengkulu memastikan seluruh hewan kurban di Kota Bengkulu aman dikonsumsi. Berikut laporan selengkapnya bersama Ian Berlian.
1: Dinas Pangan dan Pertanian Dispangtan Kota Bengkulu memastikan seluruh hewan kurban di Kota Bengkulu aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kepastian tersebut diperoleh setelah tim kesehatan hewan Dispangtan melakukan pemeriksaan langsung di sejumlah titik pemotongan hewan kurban pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pemeriksaan dilakukan oleh petugas kesehatan hewan dengan mendatangi lokasi pemotongan hewan kurban yang tersebar di berbagai wilayah di dalam Kota Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan baik sebelum maupun setelah hewan dipotong guna memastikan kondisi kesehatan hewan dan kelayakan daging untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dispangtan Kota Bengkulu, Heni Kusuma Dewi, mengatakan hasil pemeriksaan postmortem atau pemeriksaan setelah hewan dipotong menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi. Ia menjelaskan, pemeriksaan postmortem dilakukan untuk memastikan organ dalam hewan, khususnya hati, paru-paru, dan bagian lainnya, berada dalam kondisi sehat dan bebas dari penyakit yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.
2: Kalau kemarin dilakukan pemeriksaan antemortem, hari ini kita lakukan pemeriksaan postmortem atau setelah dipotong. Itu alhamdulillah sampai siang ini kita belum menemukan adanya hati yang terinfeksi fasciola hepatica atau yang kita takutkan hati yang ada cacing hatinya. Jadi alhamdulillah sejauh ini kita sudah di hari siang ini ada beberapa titik kita temui dan alhamdulillah tidak menemukan sapi dengan
1: Selain memastikan kesehatan hewan kurban, Dispangtan Kota Bengkulu juga menghimbau masyarakat untuk memperhatikan cara pengolahan daging kurban dengan baik dan benar agar kualitas daging tetap terjaga dan aman untuk dikonsumsi. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan hewan secara menyeluruh, pemerintah berharap masyarakat dapat merasa tenang dan nyaman dalam mengkonsumsi daging kurban yang telah dibagikan. Selain itu, pengawasan kesehatan hewan juga menjadi langkah penting untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat ditularkan melalui hewan. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pendengar, momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah masih terasa di sejumlah instansi pemerintah di Provinsi Bengkulu. Beberapa instansi yang masih menggelar pemotongan hewan kurban diantaranya kantor PUPR, kantor BNN Provinsi Bengkulu, serta kantor BPKP Provinsi Bengkulu. Kepala BPKP Provinsi Bengkulu, Sugi Mulyo, mengatakan pelaksanaan kurban bukan hanya sebagai ibadah tahunan, namun juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar pegawai dan masyarakat sekitar. Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada Kamis pagi sebagai bagian dari program Bantu Rakyat yang digagas Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Mian. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Bengkulu, Syarifuddin, mengatakan pada Idul Adha tahun 2026 ini, pihaknya menyiapkan 3 ekor sapi kurban yang berasal dari Disnaker Trans dan gabungan bersama Biro Ekonomi. Pendengar, daging bantuan Presiden di Muko-Muko didistribusikan door-to-door untuk warga penerima manfaat. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
3: Panitia Kurban Masjid Al-Ikhlas Dusun 1, Desa Air Hitam, Kecamatan Pondok Sugu, Kabupaten Muko-Muko, memastikan pendistribusian daging kurban bantuan Presiden Republik Indonesia dilakukan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Adapun sistem pembagian dilakukan door to door agar penyaluran lebih tertib dan tepat sasaran. Pendistribusian daging kurban tersebut menjadi bagian penting setelah penyerahan sapi bantuan presiden yang berlangsung pada Rabu sore, dan warga setempat menyambut baik langkah panitia yang memilih mengantarkan daging langsung ke rumah-rumah penerima manfaat. Ketua Panitia Kurban Arifin mengatakan, metode pembagian door to door dipilih untuk memudahkan masyarakat lanjut usia dan warga kurang mampu. Selain itu, cara tersebut juga dinilai efektif untuk menghindari kerumunan pada saat proses pembagian daging kurban berlangsung.
4: Panitia sudah menyiapkan 3 unit mobil pickup untuk mendistribusikan daging kurban. Ini akan langsung ke rumah warga-warga yang membutuhkan. Kami ingin pembagian berjalan dengan tertib, dan seluruh masyarakat penerima ini benar-benar merasakan manfaat bantuan kurban ini.
3: Selain melibatkan panitia masjid, proses pendistribusian juga mendapat dukungan dari masyarakat dan aparat setempat. Kebersamaan tersebut terlihat mulai dari proses persiapan penyembelihan hingga pengemasan daging kurban sebelum dibagikan kepada warga. Sapi bantuan presiden tersebut diketahui berjenis Brahma dengan bobot mencapai 857 kg. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas dari bidang kesehatan hewan, sapi tersebut dinyatakan sehat dan layak untuk dijadikan hewan kurban pada perayaan Idul Adha. Masyarakat Desa Air Hitam berharap bantuan kurban dari Presiden dapat membawa manfaat dan mempererat rasa kebersamaan antar warga. Tradisi berbagi daging kurban juga dinilai menjadi bentuk kepedulian sosial yang terus dijaga setiap momen Idul Adha. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Warta Berita Daerah siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Pendengar, Universitas Bengkulu melaksanakan penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di kawasan Masjid Darul Ulum UNIP tahun ini. UNIP menyembelih 16 ekor sapi kurban yang berasal dari internal kampus dan para donatur. Rektor UNIP Profesor Dr. Indra Cahyadinata berharap jumlah pengurban terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. Daging kurban kemudian dibagikan kepada masyarakat sekitar kampus, tenaga kependidikan, petugas keamanan, cleaning service, dan mahasiswa. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial UNIP sekaligus mempererat semangat kebersamaan di lingkungan kampus. Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Korem 041 Gamas Bengkulu di tahun 2026 melaksanakan kegiatan pemotongan hewan kurban sebanyak 12 ekor yang terdiri dari 5 ekor sapi dan 7 ekor kambing. Bertempat di halaman Musola Darul Falah, Makorem 041 Gamas, dan daging hewan kurban selanjutnya dibagikan kepada para prajurit, PNS, keluarga besar Korem 041 Gamas, serta masyarakat lingkungan sekitar Korem dan masyarakat yang berhak menerima. Guna memastikan kualitas daging hewan kurban aman dikonsumsi, Dinas Pertanian Kaur turunkan tim kesehatan hewan di beberapa titik. Berikut laporan selengkapnya bersama Aisyah Dini.
5: Dalam rangka memastikan daging hewan kurban aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menerjunkan tim kesehatan hewan di sejumlah masjid yang ada di Kabupaten Kaur. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Hengki Tommy, menjelaskan tim kesehatan hewan yang bertugas mengecek kondisi daging hewan kurban hanya diterjunkan di dua wilayah saja, yakni di Kota Bintuhan, tepatnya di Polres Kaur, dan beberapa desa di Kecamatan Kaur Utara. Hengki Tommy menyebut pemeriksaan daging hewan kurban ini akan dilakukan langsung oleh dokter hewan yang ada di Kabupaten Kaur, di mana setelah penyembelihan, dokter hewan akan melakukan pemeriksaan pada organ-organ penting hewan kurban, seperti paru, limpa, jantung, dan hati. Kegiatan pemeriksaan daging hewan kurban ini diharapkan memberikan manfaat dan mengedukasi masyarakat serta panitia kurban untuk mendapatkan hasil kurban yang baik, mulai dari pemilihan hewan kurban yang sehat, memenuhi persyaratan, cara penyembelihan yang benar, serta penanganan yang benar.
6: Di hari H pemotongan, tim kesehatan hewan juga bakal standby nggak, Pak, di masjid-masjid, Pak?
7: Rencana kami akan melakukan pengecekan untuk di beberapa titik saja.
5: Sebelumnya, satu bulan terakhir, jelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah daerah setempat melalui Dinas Pertanian khususnya Bidang Peternakan telah melakukan pengecekan kesehatan fisik terhadap hewan ternak di sejumlah wilayah yang banyak populasi hewan kurban. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, seluruh ternak tersebut dinyatakan dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan, serta tidak ditemukan adanya gejala penyakit menular berbahaya seperti penyakit mulut dan kuku, penyakit septisemia epizootika atau SE, hingga penyakit jembrana. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, warga perumahan Sakina 2, Kelurahan Sawah Lebar Baru, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, menggelar penyembelihan hewan kurban dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Salah satu warga perumahan Sakina 2, Srianto, mengatakan daging kurban yang telah siap kemudian langsung dikemas dan didistribusikan kepada seluruh warga perumahan serta masyarakat yang berhak di sekitar lingkungan Kelurahan Sawah Lebar Baru. Usai sukses menggelar pentas seni budaya, Dinas Pendidikan Kaur kembali akan menggelar event budaya berskala besar. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
8: Usai sukses melaksanakan pentas seni budaya untuk pertama kali, Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur akan kembali menyelenggarakan event pentas seni dan budaya berskala besar guna memajukan pariwisata tradisi lokal. Kegiatan ini direncanakan sebagai wadah unjuk gigi bagi puluhan sanggar binaan bidang kebudayaan. Penyelenggaraan acara tersebut merupakan langkah strategis untuk membentengi nilai-nilai lokal dari arus modernisasi. Pihak dinas menargetkan agar generasi muda dapat kembali menumbuhkan rasa cinta dan kesadaran dalam menjaga kelestarian budaya asli Kaur. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kaur, Hertawan Saesus, menyampaikan, setelah sukses dengan event pertama, pihaknya akan merencanakan event yang lainnya untuk kemajuan kebudayaan melalui sanggar binaan. Berbeda dari pagelaran sebelumnya, gelaran akbar ini akan menampilkan kolaborasi lintas generasi dan cabang kesenian yang lebih beragam.
9: Mulai saat ini kita akan sama-sama kembali menata untuk kemajuan kebudayaan melalui sanggar-sanggar seni yang ada di Kabupaten Kaur, di mana kita menghidupkan kembali dari event yang biasa akan lakukan kembali event yang lebih besar.
8: Dinamakan Hertawan Sa, langkah ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi bakat para pelajar sekaligus melestarikan tradisi turun-temurun. Pihaknya berharap event ini akan rutin dilaksanakan bertepatan dengan momen ulang tahun Kaur. Para tokoh-tokoh seniman diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi anak-anak muda untuk terus melestarikan warisan leluhur mereka. Para sanggar hendaknya terus aktif dan kreatif dalam membina para generasi muda. Demikian Rohli Minata, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, petani karet di Kabupaten Kaur kini tengah merasakan angin segar berkat lonjakan harga getah karet di tingkat pengepul lokal. Kenaikan nilai jual komoditas ini memberikan harapan baru bagi perekonomian masyarakat pedesaan yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan tersebut. Kenaikan harga ini mulai dirasakan para petani sejak bulan ini, di mana harga karet kering kini menembus angka belasan ribu rupiah per kilogram. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian harga saat ini dinilai sangat memuaskan dan mampu menutupi biaya operasional sehari-hari. Salah seorang petani di Kecamatan Kaur Tengah, Narti, mengungkapkan rasa syukurnya atas tren positif ini. Pendengar, beralih ke berita selanjutnya, Kepala UPTD PMI Provinsi Bengkulu, Dr. Vini Restu Insani, mengatakan kebutuhan darah secara global berdasarkan data internasional mencapai 2% dari jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk Bengkulu sekitar 2 juta jiwa, kebutuhan darah di Provinsi Bengkulu diperkirakan mencapai sekitar 3.000 hingga 4.000 kantong darah setiap bulannya. Namun berdasarkan data yang dihimpun sepanjang tahun 2024 hingga 2025, kebutuhan darah di Bengkulu masih belum terpenuhi secara maksimal. Saat ini ketersediaan darah baru sekitar 2.500 sampai 3.000 kantong darah per bulan. Konsisten dan kekompakan jadi kunci kemajuan atlet tenis Bengkulu. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
10: Pelatih tenis Bengkulu Buhardi Barka mengatakan untuk menjadi seorang olahragawan dibutuhkan keseriusan dan konsisten dalam berlatih. Menurutnya seorang atlet tidak akan mampu mencapai prestasi maksimal tanpa disiplin dan komitmen yang kuat dalam menjalani proses latihan secara berkelanjutan. Ia menjelaskan dalam olahraga tenis terdapat beberapa elemen penting yang wajib dimiliki atlet, yaitu mental, fisik, teknik. Jika keempat elemen tersebut mampu dikuasai dengan baik, maka seorang atlet memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. Selain itu, dukungan dari organisasi, pemerintah, serta program CSR juga dinilai sangat penting dalam menciptakan atlet-atlet tenis terbaik di masa depan.
11: Untuk menjadi petenis yang keren itu memang bukan hal yang mudah. Ada beberapa elemen penting untuk menjadi petenis hebat. Antara lain ada empat yang sering saya katakan. Aspek mental, fisikal, teknikal, dan taktikal. Okay. Kalau ini akumulasi luar biasa ditambah dengan support dari organisasi, pemerintah, dan CSR.
10: Bukhardi berharap seluruh komunitas tenis di Bengkulu dapat terus menjaga kekompakan dan memperkuat kerjasama dalam memajukan olahraga tenis daerah. Menurutnya atlet junior, senior, hingga veteran harus dapat bahu-membahu membangun pembinaan yang lebih baik agar olahraga tenis di Bengkulu semakin berkembang dan mampu melahirkan generasi atlet yang membanggakan. Bisara Sianipar melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Mobile Application RRI Digital.
1: Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia memastikan program magang nasional tetap berlanjut pada tahun 2026 dengan peningkatan kuota yang cukup signifikan. Dari sebelumnya pendengar 100 ribu peserta, tahun depan ditargetkan naik menjadi 150 ribu orang. Dan Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li menyebut penambahan ini dilakukan karena tingginya minat generasi muda untuk ikut program magang sebagai bekal masuk dunia kerja. Dan program ini akan dibuka dalam 3 gelombang, masing-masing menampung sekitar 50 ribu peserta dengan gelombang pertama dimulai pada Juni 2026. Menariknya pendengar, peserta magang akan mendapatkan uang saku setara upah minimum di daerah masing-masing yang dananya berasal dari APBN. Pemerintah juga menggandeng ribuan perusahaan untuk membuka peluang magang dan memberikan pengalaman kerja langsung di industri. Dari evaluasi sebelumnya pendengar, program ini mendapat respon sangat positif. Mayoritas peserta dan perusahaan mitra mengaku puas, bahkan sekitar 35% peserta berhasil mendapatkan tawaran kerja setelah mengikuti magang. Dengan peningkatan kuota ini, pemerintah juga berharap semakin banyak lulusan baru yang siap menghadapi dunia kerja yang semakin kompetitif.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimedes mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimedes. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar selamat siang, di mana Anda berada pada kesempatan siang hari. Jumpa lagi bersama dengan saya Sri Bahri, yang menemani ruang dengar kamu dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita. Pendengar, nanti Prodangdut akan tuntas di pukul 15 waktu Indonesia Barat seperti biasa ya, dari pukul 14 sampai dengan pukul 15 setiap hari. Dan tentunya kali ini kami akan ajak Anda untuk bergabung di 0739-1655 atau di 0811-790-1655. Pendengar, kita akan dengarkan beberapa lagu pembuka untuk mengawal perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Jadi pastikan Anda tetap menyimak kami pendengar, baik itu di FM 98.8. Anda juga dapat menyimak kami di audio streaming, yakni di www.rri.co.id. Dan selain itu juga bisa melalui aplikasi mobile, yakni RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ya, berawal dari 98.8 FM RRI Bintuhan, satu buah lagu dari Alia dengan Bintang Terindah. Berikutnya kami masih menantikan di 0739-1655 yang untuk kamu yang ingin bergabung di kesempatan kali ini, atau bisa juga di 0811-7901-655. Kita masih menantikan pendengar yang ingin bergabung di 0739-1655. Kenapa ini berhenti teleponnya? Tadi sudah berdering-dering sejak tadi ketika kita ngomong, berhenti. Oke, pendengar, kita masih menunggu sampai pukul 15 nanti. Kami masih menantikan interaksi kamu, pendengar, yang ingin rekas lagu atau juga ingin sapa-sapa untuk salam dengan para pendengar yang lain, untuk menjalin tali silaturahmi di udara di kesempatan kali ini dalam Pro Dangdut edisi hari ini, tepatnya pada hari Kamis ya, tanggal 28 Mei 2026. Selamat Hari Raya Kurban atau Hari Raya Idul Adha untuk Anda pendengar yang sedang merayakan Hari Raya Idul Adha atau yang sedang berkurban. Semoga hal-hal baik yang kita lakukan di tahun ini akan lebih baik lagi juga di tahun depan dan akan dilipat gandakan. Ya, pendengar, kita masih menunggu di 0739-1655 atau bisa melalui via WA kami di 0811-7901-655. Oke. Dan oke. Kita akan baca dulu di WA kali ya, karena memang belum ada yang masuk kali ini di via telepon kami. Ada siapa di sini? Kita akan buka satu per satu untuk kali ini. Oke, seperti ini sudah ada yang gabung ya. Oke, ada Dini ya. Assalamualaikum RRI Bintuhan, selamat sore. Selamat sore juga. Selamat Hari Raya Kurban untuk semuanya. Mau rekas lagu. Aku kali ini mau rekas lagu dari Epi Masamba, judulnya Ikhlasku. Lagi ini untuk semuanya saja yang sedang mendengarkan siaran RRI Bintuhan dari A sampai dengan Z. Oke, Dini ya, di kesempatan kali ini kita nantikan di bilangan Dini di 0739-1655. Kembali di WA kita akan baca kembali ya. Untuk kali ini ada Siti, pendengar. Assalamualaikum RRI Bintuhan, saya Siti. Mau rekas lagu untuk Pro Dangdut kali ini. Aku mau lagunya dari Reza Zakaria, Lautan Dusta. Lagu ini untuk semuanya saja, dan untuk kalian yang sedang liburan, selamat berlibur. Oke, terima kasih Siti. Baik, pendengar, sudah dua WA kita bacakan dan kita menantikan di via telepon kali ini di 0739-61655. Sambil menunggu dari via telepon kali ini, kita akan ajak Anda untuk mendengarkan dulu beberapa lagu di kesempatan kali ini. Pendengar, kami siapkan satu buah lagu dari Evi Masamba dengan Ikhlasku, spesial untuk Anda selama mendengarkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, peringkat masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Lesti dengan Insan Biasa di kesempatan kali ini. Matang kita ke pukul 14.33 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita masih menantikan di 0739-1655 atau juga di 0811-790-1655. Kali ini kembali kita masih akan bacakan via WA karena memang by telepon kayaknya memang agak sedikit sepi di kesempatan kali ini. Mungkin banyak liburan ya atau lagi pada tidur siang, jadi kekenyangan gara-gara kebanyakan makan daging kurban. Hati-hati ya, nanti kolesterol naik. Nah, ini berbahaya nih. Banyak sekali kebanyakan makan opor mungkin, lontong dan lain sebagainya. Ini hati-hati sekali untuk kamu yang hobi sekali makan-makan yang berlemak ya. Untuk itu jaga kesehatan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi makan itu boleh, tapi secukupnya saja, jangan sampai berlebihan. Makan santan-santan, kemudiannya makan daging dan sebagainya ya. Baik pendengar, kembali kita bacakan di 0811-790-1655. Kali ini ada Rudy yang sudah bergabung ya. Mau rekas lagu katanya ya. Yang sedang siaran, selamat sore aja. Aku mau rekas lagu dari Rizky Ridho, Terlanjur Sakit. Lagunya untuk semuanya saja. Salam-salam untuk yang sering gabungan, jangan lupa salam balik. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Risa, ini di Kepala Pasar. Selamat sore Risa, terima kasih sudah bergabung. Aku mau rekas lagu dari Ayu Ting Ting, Mbak Asri. Lagunya Kamu Kamu Kamu ya. Lagu ini untuk semuanya saja. Semoga yang sedang mendengarkan siaran RRI Bintuhan kali ini semuanya sehat. Baik, terima kasih untuk Risa di Kepala Pasar. Kita masih ajak kamu untuk bergabung lagi di kesempatan kali ini, baik itu di telepon, baik itu di WA juga bisa pendengar. Untuk kamu juga yang ingin mendengarkan siaran RRI Bintuhan, mungkin ada sebagian yang cuma tahu lewat frekuensi di 98,8. Nah, untuk kamu mungkin sedang di luar daerah yang pengen mendengarkan siaran RRI Bintuhan, mungkin kangen dengan kampung halaman, ini bisa bergabung mendengarkan siaran kami itu melalui audio streaming ya. Kalau nggak bisa melalui audio streaming di rri.co.id, kami bisa download dulu aplikasi di Play Store, itu RRI Digital. Jadi kamu dapat mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan dapat mengakses siaran luar negeri ya dengan satu aplikasi. Tapi jangan lupa harus punya kuota. Kalau nggak ada kuota nggak bisa juga dengar. Harus punya kuota internet ya. Oke pendengar, kita dengarkan dulu ada satu buah lagu dari Rizky Ridho di kesempatan kali ini, Terlanjur Sakit, spesial untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

0: 98,8 FM RRI Bintuha.
1: Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Suatu buah lagu dari Revina Alvira. Ini cover lagu dari Asep Irama Pendengar dengan Aku Dilahirkan Untuk Siapa. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar tepat pukul 15 atau pukul 3 sore di kesempatan sore hari ini. Kita tuntaskan untuk lagu dangdut atau pro dangdut untuk edisi hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Terima kasih atas partisipasi kamu, baik itu di via WA ya di kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, jangan lupa dengar kan Pro Dangdut setiap hari di pukul 14 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di Pro Dangdut selanjutnya.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan Beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Al-Farij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya. Salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya. Jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi. Nah, ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI, ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas, ya, atau pelopor digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform begitu, ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD, ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk memperbaiki

keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat,

0: tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Walegonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya. Kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa, itu mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Walegonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
0: Hak kekayaan intelektual Walegonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek ya, Walegonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya De Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dan semuanya gratis.
2: Okay.
0: Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: anda Asta Cita.
1: Pendengar, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawa juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pendengar, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya ngeliat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut, sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Darah?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Peringat usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Peringat demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Anda Asta Cita.
1: Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Asta Cita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. Jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya. Nah, tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam. Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus? Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur.

0: kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya Mbak Desi, tidak terlepas dari ya. Permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya Mbak Desi bagi perkembangan UMKM saat ini.
1: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
0: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
1: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
2: Perjalanan Nikadek Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo Young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo Young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo Young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo Young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo Young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Jakarta di sore hari ini ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional. Agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini. Pendengar, masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan
1: Pro 1 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Saking tlatah Banjarnegara, ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
3: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, satu buah lagu dari Putri Kareza dengan Duka di Balik Tawa. Pendengar, pukul 16.43 menit waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan informasi menarik ini untuk para petani karet ya.

kini menembus angka belasan ribu rupiah per kilogram. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pencapaian harga ini dinilai sangat memuaskan dan mampu menutupi biaya operasional sehari-hari. Salah seorang petani di Kecamatan Kaur Tengah, Narti, mengungkapkan rasa syukurnya atas tren positif ini. Menurutnya juga pendapatan mingguan mereka kini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada harga masih anjlok ya. Jadi dengan tambahan penghasilan tersebut, para petani kini bisa lebih leluasa memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Selain itu, biaya pendidikan anak-anak juga dapat tertanggulangi dengan lebih baik melalui hasil penjualan getah karet ini. Di tengah rasa gembira tersebut juga, petani tetap berharap agar kestabilan harga dapat terus dipertahankan oleh pemerintah daerah maupun pihak terkait. Yang mana kepastian harga di pasaran sangat penting, sangat agar semangat para perkebun untuk merawat tanaman ini tidak surut ya. Jadi para petani juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas getah karet yang mereka hasilkan. Dan langkah ini diyakini akan menjaga nilai jual tetap tinggi dan menguntungkan bagi semua pihak di masa mendatang. Itu dapat dengar, harga getah karet ini melonjak merupakan juga angin segar bagi para petani, yang mana kalau biasanya itu harga getah karet di bawah 10.000, kini harganya 14 sampai dengan 15 ribu rupiah per kilogram ya. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui situs kami, yakni di rri.co.id.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar. Satu buah lagu daerah ada dari Bobby Mowardi, pendengar dengan Tangis di Pemburutan. Pukul 17.17 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami perbarui informasi menarik kali ini. Pernahkah kamu terpikir kenapa sih setiap ada acara momen-momen seperti lebaran, lebaran haji, atau sering kita jumpai setiap hari nih kalau kita mau makan sarapan gitu kan, sarapan seperti lontong, kemudian juga pada saat makan sate itu pasti ada lontong. Nah, kita akan kulik pendengar asal usul lontong yang merupakan kuliner tradisional yang tidak lekang oleh waktu. Nah, pendengar, lontong ini menjadi salah satu makanan tradisional yang sangat akrab di tengah masyarakat Indonesia. Jadi hidangan berbahan dasar beras ini itu kerap hadir dalam berbagai kesempatan, mulai dari sarapan hingga ke perayaan hari besar. Secara umum, lontong ini dipercaya berasal dari tradisi masyarakat Jawa pada negara. Dan makanan ini muncul sebagai bentuk olahan beras yang praktis, tahan lama, dan mudah dibawa saat berpergian. Nama lontong sendiri ini diyakini berasal dari budaya Jawa yang mengaitkannya dengan istilah dalam tradisi Jawa kuno, meskipun asal katanya ini belum memiliki catatan pasti. Salah satu cerita populer tentang lontong ini berkaitan dengan Sunan Kalijaga. Dalam tradisi masyarakat Jawa, lontong sering dikaitkan dengan dakwah beliau pada masa penyebaran Islam di Pulau Jawa. Konon, Sunan Kalijaga ini memperkenalkan lontong sebagai simbol kebersamaan dan kesederhanaan saat perayaan Lebaran. Lontong kemudian menjadi sajian khas yang disantap bersama dengan keluarga. Selain itu, ada juga filosofi menarik di balik lontong. Sebagai masyarakat ini mengaitkan kata lontong ini dengan singkatan Olohe Wong Kang Kohong. Jadi, yang bermakna tentang pengakuan atas kesalahan dan ajakan untuk saling memaafkan. Itu adalah Olohe Wong Kang Kotong ya. Nah, seiring waktu lontong ini menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Setiap daerah ini memiliki cara penyajian yang berbeda-beda sesuai dengan kuliner khas setempat ya. Nah, di Jawa lontong ini sering disajikan bersama dengan sayur lodeh atau juga opor ayam. Sementara kalau di daerah Sumatera, lontong ini kerap dijadikan atau dipadukan dengan gulai dan juga sate. Nah, kepraktisan dan cita rasanya ini membuat lontong tetap bertahan hingga sekarang. Pendengar, dari makanan tradisional sederhana, lontong kini menjadi bagian penting dari kekayaan kuliner Indonesia. Itu dia pendengar, asal-usul lontong yang merupakan salah satu kuliner tradisional yang tidak pernah lekang oleh waktu dan selalu kita temui, bahkan setiap hari menjadi sarapan untuk masyarakat Indonesia ya.

Kita akan merasa dibuai dan dimanjakan jika mendengar dendang atau lagu yang lembut dan merayu. Dimanapun di belahan bumi, seorang anak akan cepat terlelap jika sang pengasuh mengayun-ngayunkan anaknya sambil merayu. Kata rayuan tersebut diulang-ulang dengan irama tertentu sehingga menjadi sebuah dendang atau lagu. Tidak diketahui memang kapan dendang pertama kali muncul.

Dendang berasal dari kata den indang yang berarti saya asuh, seni suara vokal daerah Sumatera Barat. Berdasarkan daerahnya, dendang terbagi atas 4 bagian, yaitu dendang luhak tanah datar, dendang luhak agam, dendang luhak 50 kota, dan dendang pesisir. Berdasarkan iramanya, dendang terbagi menjadi 5 bagian, yaitu diantaranya dendang rato yang membawakan lagu berirama sedih seperti ratapan kematian dan kemalangan, dendang kaba membawakan lagu berirama kaba yang berisikan cerita rakyat, serta dendang indang yang berfungsi sebagai lagu berindang semacam permainan berbalas pantun yang dinyanyikan. Dadu aja man.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Pada salat maghrib, dan saat ini sudah membawa kita pada pukul 18 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kita jelang pukul 19 untuk bergabung ke Pro 3 mengikuti Warta Berita Sentral dari Jakarta, dan kami hadirkan musik pop Indonesia menemani Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat bersama keluarga. Barangkali tengah menikmati santap malam usai melewati berbagai kegiatan hari ini.

0: Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
5: Itu dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelian hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita akhir.
4: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
6: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
4: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
7: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
8: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
7: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
8: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
9: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program Human Initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
8: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Prancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Prancis berlangsung sukses. Sugandi Afandi melaporkan.
10: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
11: Gak nyangka sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah, saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
10: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
12: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
13: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
10: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Trismudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
14: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
15: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
14: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita akan tentu total ada 300 desa padat penduduk. Kita yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas, apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
14: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan mendengar saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka adalah beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa di antaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerapi Little Oli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya Tomo Hakim.
2: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
1: Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
2: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
1: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
2: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
1: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
2: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
1: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
4: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
5: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
6: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
7: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
8: Assalamualaikum Pak Haji.
9: Waalaikumsalam Bu Hajah.
10: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
11: Tahukah Anda, selain syarat dan rukun, ada wajib haji yang harus dipenuhi dan dijalankan oleh semua jemaah ketika beribadah haji. Di antaranya, ihram atau niat berhaji, mabit atau menginap di Mina dan Musdalifah, melempar jumroh, tawaf wada atau tawaf perpisahan, dan juga tahallul atau mencukur rambut. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka jemaah diwajibkan membayar dam. Dam adalah denda atau tebusan yang harus dibayarkan karena tidak mengerjakan salah satu wajib haji. Dam bertujuan untuk menebus kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh jemaah selama ibadah haji. Dam merupakan bentuk ketundukan kepada Allah atas kelalaian dalam menjalankan ibadah. Dam bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, seperti menyembelih hewan kurban berupa unta, sapi, atau kambing, berpuasa, serta memberi makan fakir miskin.
12: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Indonesia menyapa malam.
14: Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan, Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam peninggal Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Zain dapat menjumpai Anda kembali malam hari ini dalam Indonesia Menyapa Malam, Kamis 28 Mei 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi juga tema-tema perbincangan di malam hari ini, termasuk sesaat lagi kami akan hadirkan Idul Adha di Mancanegara bersama dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Skotlandia. Anda juga terus dapat berbagi informasi atau berpartisipasi dalam setiap perbincangan kami di 021-352-3172, 384-4545, 386-2375, dan 386-6712. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam, kami awali dengan Idul Adha di Mancanegara.
12: Saatnya kita ikuti dialog khusus Idul Adha di Mancanegara.
14: Merayakan Hari Raya Idul Adha di belahan dunia seperti di Skotlandia menyajikan cerita perjuangan dan adaptasi yang menyentuh bagi para pelajar Indonesia tentunya. Di tengah kesibukan akademik, para pelajar ataupun status sebagai mungkin masyarakat yang tidak banyak di Skotlandia dan ketiadaan hari libur resmi, para mahasiswa ataupun pelajar yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia harus jeli menyiasati waktu antara jadwal kuliah dan juga ibadah. Ditambah lagi dengan aturan ketat setempat yang tidak mengizinkan atau ada aturan yang sangat ketat mengenai penyembelihan hewan kurban secara terbuka, tidak seperti di tanah air. Lantas bagaimana aktivitas itu dilakukan oleh teman-teman pelajar kita di Skotlandia dan bagaimana pelajar kita di sana memaknai esensi pengorbanan di tengah keterbatasan ruang dan tradisi tersebut. Kami akan berbincang bersama dengan anggota PPI atau pelajar Perhimpunan Pelajar Indonesia di Skotlandia, Fandri Anani, yang sudah tersambung melalui aplikasi Zoom. Mas Fandri Anani, selamat malam waktu Jakarta.
15: Ya, selamat siang Pak Rodi waktu UK ya, spesialnya di Scotland.

Oh, air mata udah ngalir ya. Namanya itu Merantau ke Delhi. Nah, buku ini terbitan tahun 39 dan ditulis oleh penulis legendaris Buya Hamka. Nah, novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda Minangkabau bernama Amin yang merantau dari kampung halamannya di Sumbar ke kota Medan di Delhi, Sumatera Utara. Cerita dimulai dengan Amin yang tumbuh di desa Minangkabau dan merasa tertarik untuk merantau ke Delhi, sebuah daerah yang jauh dari kampung halamannya. Amin memutuskan merantau guna mencari pengalaman dan mencari nafkah. Ia berangkat dengan semangat petualangannya sendiri. Di Medan, Amin menghadapi berbagai tantangan, termasuk kesulitan mencari pekerjaan dan adaptasi dengan budaya dan lingkungan yang berbeda. Selama perantauannya, Amin bertemu dengan berbagai karakter, termasuk teman-teman sejawatnya dan orang-orang yang memberikan pelajaran hidup. Di novel ini pun, Amin menghadapi berbagai rintangan seputar dunia percintaan dan rumah tangga. Nah, melalui perjalanannya di Delhi, Amin akhirnya mengalami pertumbuhan pribadi. Ia belajar tentang nilai-nilai hidup, persahabatan, cinta, dan kekuatan dalam menghadapi perubahan. Merantau ke Delhi adalah cerita yang menggambarkan tema perantauan dan perjuangan individu dalam menghadapi tantangan hidup dan juga cinta. Novel ini juga menggambarkan keanekaragaman budaya Indonesia dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Dari aku, karena sukses bikin nangis, 9,5/10 nih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 FM.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Sudah satu minggu hujan terus menerus tiada reda. Orang-orang dahulu mengatakan kalau bulan berakhiran berarti musim hujan di penghujung tahun, bulan November dan Desember. Begitu juga dengan hari itu masih di bulan November. Hujan sejak pagi tiada reda, juhur ini cuaca buruk, di beberapa tempat kayu mulai berjatuhan. Di sebelah kiri Danau Lutawar, Pakengon, sudah ada tiang listrik yang jatuh, listrik padam. Setelah Isya, hujan semakin deras. Banyak dari warga sekitar tidak menyadari kalau air dari gunung sudah mulai turun juga. Longsor. Di kampung ujung sana, para perempuan dan anak-anak sudah diarahkan keluar rumah.
2: Pak, Pak, bagaimana ini, Pak?
3: Ikut terus sama ibu ke rumah keluarga yang dikebayakan.
2: Tapi Bapak bagaimana, Pak?
3: Udah, bapak-bapak jaga-jaga di sekitar kampung ini.
4: Air, air, keluar, keluar rumah, ayo, bawa anak-anak keluar, keluar, keluar rumah, ayo.
1: Malam semakin larut, hujan tiada reda. Air sudah naik setinggi mata kaki, setinggi lutut, sepinggang orang dewasa.
2: La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, ayo Ama, cepat Ama, pelan-pelan, Ama bisa melangkah?
3: Kaki Ama sakit.
2: Ama bisa, Ama. Agak sedikit cepat, Man. Di depan pasti ada orang yang bantu kita.
5: Kakak, kakak ke rumah ini aja dulu, Kak. Di sini sedikit tinggi dari tempat biasanya. Biar kakak sama abang bisa aman. Nah, harus air terus sedang tinggi nih, Kak.
2: Bagaimana dengan kita ini, Bang? Air makin deras. Allahu Akbar. Lihat-lihat, Bang, tanah jatuh dan gunung di belakang rumah kita. Ama, rumah kita, Ama. Ama, tanah bergerak, Ama.
1: Air dan tanah dari gunung terus berjatuhan seiring hari semakin tinggi. Namun hari tetap mendung, listrik dan jaringan internet putus total. Tiada yang dapat berkabar. Bencana alam terjadi di Gayo dan Aceh. Entah bagaimana nasib keluarga kami di daerah lain.
2: Kita sementara ini tinggal di rumah ibu saja ya, Ma.
3: Berat rasanya tinggal di sini. Ama udah tidak terbiasa lagi dengan lingkungan yang baru.
2: Jadi, maunya Ama kita tinggal di mana? Mau pulang ke rumah kita yang air dan tanah lumpur masih menggenangi rumah kita?
1: Satu minggu, 14 hari, terus berganti. Di tengah keterbatasan listrik yang masih padam, tanpa jaringan, tanpa kabar, gas tidak ada untuk memasak. Warga memasak dengan memanfaatkan kayu yang tumbang dari gunung yang terbawa air dan tanah longsor. Kayu yang belum kering.
6: Mak, kapan Bapak pulang bawa beras, Mak?
7: Sabar, nakku. Bapak pergi jauh untuk mencari beras. Bencana kemarin mengakibatkan jalan dan jembatan terputus. Sawah tidak bisa panen. Jadi cari berasnya harus ke daerah lain. Insya Allah besok Bapak pasti pulang, nak. Kita tunggu bantuan datang ya, nak.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman. Diharapkan kepada warga untuk datang dan antri untuk mengambil beras bantuan di halaman masjid. Berizin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Alhamdulillah, warga sudah mendapat bantuan. Daerah terisolir sudah dapat dilalui. Walaupun sebagian belum juga dapat penerangan karena listrik yang belum menyala. Sudah beberapa hari ini, kami juga kembali ke rumah. Rumah yang dibangun dalam asa untuk cita masa depan. Kupandangi sekeliling kampung dengan mata nanar. Butir-butir air mata jatuh mengenangi kampung yang sebagian sudah rata dengan tanah tanpa rumah, tanpa kebun kopi, tanpa sawah yang tertinggal tanah kering dan kayu-kayu gelondongan yang terbiar kering. Yah, harta bisa dicari. Sebagian nyawa yang dibawa kembali padanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: dari Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, senang sekali rasanya saya Rizka Mediokter yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu malam ini, edisi hari Kamis 28 Mei 2026 hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti akan menemani ruang dengar Anda. Akan banyak informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda di malam hari ini. Tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anggrit Nardianto, saya Rizka yang akan menemani ruang dengar Anda. Kali ini pendengar kita punya lagu yang akan menemani kita di malam hari ini. Ada dari

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Bu, ibu.
4: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai m-banking ini piye toh.
4: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
4: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
4: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih.
5: Dalam, Pak.
3: Ajarin bapak pakai m-banking, Duk.
5: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
3: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
5: Ya ampun, bapak kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
3: 100 juta? Bisa enggak?
5: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Pasar libur panjang, pelemahan rupiah makin dalam ke level 17.846 ribu per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah semakin dalam selama 2 hari libur panjang ini. Hari ini posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 17.846 per dolar Amerika Serikat, turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Sementara indeks dolar Amerika Serikat ini terpantau menguat ke level 99,50. Pergerakan nilai tukar rupiah terjadi karena meski di Indonesia pasar libur, tapi pasar luar negeri tetap bertransaksi. Kelicikan Amerika Serikat dalam perangnya terhadap Iran ini menjadi pemicu amblasnya mata uang rupiah. Serangan Amerika Serikat ke selatan Iran di tengah klaim Amerika Serikat soal kesepakatan damai membuat harga minyak kembali melambung. Hari ini harga minyak dunia sekitar 3%, harga minyak Brent menjadi $97 Amerika Serikat per barel, harga minyak WTI menjadi $91 Amerika Serikat per barel, dan situasi diperburuk dengan kembali memanasnya perang Rusia-Ukraina. Setelah kedua belah pihak saling serang, gangguan logistik untuk sumber energi bukan hanya terjadi di Timur Tengah, tapi juga di kawasan Eropa. Untuk informasi lengkapnya, bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: ada rambutnya sih? Mas?
1: Ya kak.
0: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek, membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap kak, makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

98,8 FM RRI Bintuhan. Ada Tiara Andini dengan Bukan Untukku yang baru saja berlalu dari ruang dengar Anda dan sudah membawa kita pada pukul 20.50 menit waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan, nanti pada pukul 21 akan hadir Minang request ya, lagu-lagu Minang, nanti bisa bergabung sama kami selama 1 jam hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan bisa request lagu via line telepon 0739 616 55.

Berikut 3 pelajar sekolah rakyat Kaur berhasil lolos dalam seleksi peserta Jampuri Nasional Jamnas 2026 yang akan mewakili kuartir cabang Pramuka Kaur ya. Dan dari 4 pelajar yang diutus untuk mengikuti seleksi Jamnas, yakni 2 laki-laki dan 2 perempuan, hanya 3 yang berhasil lolos sebagai peserta Jamnas. Dan Kepala Sekolah Rakyat Kaur Selvi Mariati mengatakan, bersyukur pada tahun pertama ini sekolah rakyat bisa mewakilkan pelajarnya untuk ikut pada ajang Jamnas 2026. Dan dari minimnya pengalaman para siswa-siswinya dalam bidang pramuka, ternyata mampu bersaing dengan sekolah lain yang boleh dikatakan sudah lebih maju kegiatan pramukanya. Meskipun ada satu siswa yang belum berhasil, pihaknya tidak merasa kecewa karena masih ada perwakilan lainnya dan ini bisa dijadikan pelajaran kedepannya. Selvi berharap siswa-siswinya yang berkesempatan mewakili kuartir Kaur pada ajang Jamnas mampu memberikan hal yang terbaik. Ditambahkannya juga untuk ke depan, ekstrakurikuler kepramukaan akan terus digalakkan supaya mampu mencetak karakter untuk para siswanya. Karena terbukti gerakan pramuka mampu membentuk karakter baik dan bertanggung jawab setiap anggota pramuka. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan malam ya. Kita jelang pukul 21 untuk beralih ke Minang Request.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, mana-mana Anda di Minang, request yang untuk malam hari ini bisa bergabung sama kami untuk request lagu-lagu Padang ya, lagu Minang, selama 1 jam nanti hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat via line telepon 0739 616 55. Oke, kita coba sapa di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: JBL Tanjung Sakti.
0: JBL Tanjung Sakti. Gimana kabarnya nih? Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Adha.
1: Bang Bubi.
0: Iya, Bang. Mau request lagu apa, Bang? Boleh, boleh. Yes, iya silakan. Lagu apa?
1: Ditunggu di Teluk Bayur.
0: Di Teluk Bayur, ya?
1: Ya.
0: Oke, Teluk Bayur.
1: Salam.
0: Boleh, boleh.
1: Buat kirim salam ya.
0: Mm-mm.
1: Buat Lestari dari Bulinda, Nungtara, Ibu Kakau, Pak Pira, Pak Nasarudin, Putra 11-16, Pak Amir di Pemancar, Bandar Sayur, dan semua pendengar ini bintuan. Makasih banyak ya.
0: Iya, terima kasih JBL. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. JBL ya di Tanjung Sakti. Lagunya, permintaannya Selamat Tinggal Teluk Bayur. Teluk Bayur tadi ya, kalau ada nanti saya putarkan. Dan pendengar masih menemani Anda di Minang Request. Boleh gabung lagi di 0739 616 55. Kita tunggu ya. Dan saya akan pilihkan dulu lagu yang berikut ini. Dan masih menunggu Anda untuk gabung lagi di 0739 616 55 untuk request lagu, berkirim salam ataupun berbagi informasi.

98,8 FM RRI Bintuhan masih menghadirkan lagu-lagu Minang ya, 1 jam hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan kami mengundang Anda kembali untuk gabung di line telepon 0739616655. Bisa request lagu, bisa berkirim salam ataupun berbagi informasi. Nah, kali ini saya hadirkan informasi kembali ke ruang dengar Anda. Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan menunjukkan komitmen hukum yang tegas dalam menuntaskan penanganan perkara pidana di wilayah hukumnya. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan pemusnahan massal berbagai jenis barang bukti dari puluhan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Nah, dalam agenda pemusnahan barang bukti tahap 1 tahun 2026, dari sejumlah barang bukti yang dieliminasi, komoditas narkotika jenis sabu-sabu menjadi yang paling mendominasi dengan total berat masih bersih mencapai 99,47 gram yang terbagi dalam 133 paket siap edar. Nah, selain itu, Korps Adiaksa juga menghancurkan sebanyak 920 butir obat keras jenis samkodin yang kerap disalahgunakan di tengah masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan Chandra Kirana mengatakan selain narkoba, pemusnahan juga menyasar berbagai jenis senjata tajam yang digunakan dalam tindak kriminalitas seperti parang, arit, pisau hingga besi tojok panjang 90 cm. Berbagai peralatan penunjang peredaran narkotika mulai dari timbangan digital, alat hisap bong hingga belasan pak plastik klip bening turut dihancurkan secara total. Petugas juga mengeksekusi sejumlah barang bukti dari klaster kejahatan lainnya, termasuk peralatan penimbunan BBM ilegal seperti tangki modifikasi kapasitas 150 liter dan puluhan jerigen kosong. Dari klaster tindak pidana pemalsuan dokumen serta pelanggaran Undang-Undang ITE, Kejaksaan memusnahkan stempel palsu, kartu identitas pers LSM, beberapa unit gawai genggam, serta satu buah flash disk berisi konten asusila anak melalui tindakan represif yang terukur ini. Kejari Bengkulu Selatan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan jajaran TNI, Polri dan institusi pengadilan guna menekan angka kriminalitas secara simultan. Upaya pengosongan gudang barang bukti ini diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus menciptakan situasi daerah aman, tertib dan terkendali. Tetap stay bersama kami di Lintas Bintuhan Malam.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

merupakan lambang dari keindahan. Seperti halnya tarian di Kalimantan Selatan yang menggunakan kembang sebagai aksesoris dan properti menarinya. Tarian tersebut adalah Tari Baksa Kembang. Tari Baksa Kembang adalah salah satu tarian klasik dari Kalimantan Selatan yang difungsikan sebagai tarian penyambutan tamu. Tarian ini biasanya dimainkan oleh penari wanita sebagai penari tunggal atau bisa juga dengan berkelompok dengan syarat jumlah penari harus ganjil. Tari Baksa Kembang awalnya merupakan tarian yang hanya ditampilkan di lingkungan kerajaan untuk menyambut tamu kehormatan atau kerabat kerajaan. Namun seiring dengan perkembangan, tarian ini mulai populer di masyarakat ketika Kerajaan Banjar mulai membuka akses untuk masyarakat menyaksikan pertunjukan tari ini. Sehingga Tari Baksa Kembang mulai populer di masyarakat dan menjadi salah satu kebudayaan daerah di Kalimantan Selatan.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: Pesan Mama, tetap rendah hati, harus siap, belajar ya. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Iya.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi, itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Danau Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih, kemudian pasirnya apa ya, butir-butiran kayak itu, kayak coklat-coklat, kayak tempat-tempat di daerah wilayah Indonesia bagian tengah. Lautnya biru, airnya jernih. Terus untuk tempat tongkrongannya atau kayak pondok-pondok kayak gitu ya, pondok-pondok kayak gitu di beberapa tempat saya bilang sudah cukup bagus. Namun biasanya saya kesini

0: tinggal di kota Bengkulu, jadi untuk Anda memilih untuk 3 hari, kebetulan ada weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur.
1: Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali.
0: Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
2: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
3: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya baguslah, karena kami, terutama saya kan berasal dari luar Kabupaten Kaur. Dalam setahun itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya, ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
2: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja, yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi, hingga diskusi panas di media sosial. Semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara? Turnamen yang akan digelar di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Abang tahu kan aku Islam?
2: Kalau gitu kenapa kau tidak coba untuk membuat aku jatuh cinta pada Islam? Sama seperti kamu sudah membuat aku jatuh cinta pada kamu.

sesuatu yang lebih tinggi.

sudah banyak tempat-tempat umum dan perkantoran yang melarang merokok. Dan di kemasan ditempel gambar yang cukup menyeramkan yang bisa membuat pembelinya berpikir dua kali. Tapi kenyataannya masih banyak juga yang tetap menikmati rokok. Pada dasarnya, semua perokok pasti sudah mengetahui bahaya yang disebabkan oleh rokok. Beberapa penyebabnya adalah karena rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang ketika rokok itu disulut, maka banyak zat kimia yang dihasilkan oleh asap rokok tersebut. Dan diantaranya menjadi penyebab berbagai penyakit kanker, serta menyebabkan tekanan darah tinggi, penyakit jantung, paru-paru, dan kerusakan tulang dan gigi. Untuk itu, berhentilah merokok, karena rokok sangat membahayakan diri sendiri dan orang sekitar. Iklan layanan masyarakat ini

0: Waduh, kok buang sampahnya di sungai?
1: Lah, terus saya harus buangnya kemana? Di rumah, nggak ada tempat pembuangan. Tetangga-tetangga saya, pada buang di sungai juga kok. Kan lebih pasti sungai yang pas. Nggak usah keluar biaya. Lagian, rumah saya dekat kok dengan sungai.
0: Sudah. Apapun alasannya, yang jelas membuang sampah di sungai merupakan tindakan yang tidak terpuji, yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Coba kamu bayangkan, air sungai tidak dapat mengalir dengan normal karena tersumbat sampah. Banjir terjadi karena sungai tidak dapat berfungsi dengan baik. Ikan-ikan pada mati. Pepohonan yang harus tumbuh di sekitar sungai juga menjadi mati. Kualitas air yang menjadi rusak. Bahkan bau busuk menyengat karena sampah. Banyak sekali kerugian yang ditimbulkan akibat membuang sampah di sungai.
1: Ya udah Pak, mulai besok saya akan membuang sampah pada tempatnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bintuhan.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 98,8 FM RRI

Saudara pendengar, jumpa kembali melalui renungan malam untuk edisi malam ini. Renungan kita malam ini kami hadirkan dengan judul Sedih. Saudara, semua orang tidak ingin merasakan yang namanya kesedihan. Semua insan enggan untuk sekedar mengecap kesedihan. Bila perlu, hidup ini harus selalu dihiasi kebahagiaan. Begitulah keinginan sebagian manusia. Sedih adalah sebuah perasaan hati yang terkadang mengundang sakit. Sebuah gejolak rasa yang sering menimbulkan tangis dan langsang. Sebuah konflik internal dalam batin yang kerap mengalahkan logika. Resapilah sedih kita. Nikmati sedih kita. Dia akan datang untuk menguji. Dia hadir bukan untuk dicela. Dalam hati kita dijeritkan isak tangis. Dia mencoba meraba sisi paling sensitif dalam tubuh. Dia menggoda nalar agar goyah dan putus asa. Jangan pernah bangga dan tertawa jika kita selalu bahagia. Karena sedih adalah pelajaran paling berharga untuk memaknai arti sebuah kebahagiaan. Karena sedih akan terasa sangat membahagiakan saat kita bisa keluar dari kesedihan itu dengan sedikit senyum. Sejatinya, sedih adalah bahagia yang tersembunyi. Bahagia yang tertutup oleh keterpurukan sikap. Jika kita larut dalam kesedihan itu, kita tak akan menemukan kebahagiaan. Kita akan terus berputar di lingkaran kesedihan itu sendiri. Laksana padang panas yang terguyur oleh sedikit tetesan air. Sedih yang teramat sangat akan menjadi bahagia yang luar biasa jika kita bubuhkan sedikit rasa penuh taksim yang ikhlas kepada apa yang telah Allah kehendaki. Sedih itu adalah anugerah Allah. Meski hanya sedikit orang bisa memaknai dan bijaksana menghadapinya, tanamkan selalu rasa pasrah dan tawakal pada Sang Pencipta. Sesungguhnya, apa yang telah Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik. Doa kami, ya Allah, teguhkan iman dan takwa kami. Kuatkan tiang kedewasaan kami. Bimbinglah kami untuk menemukan kebahagiaan dalam kesedihan yang Kau tempa pada kami. Semoga Allah menggolongkan kami sebagai hamba yang istiqomah dan sabar.

Layar Tuntas kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui FM 98,8 MHz edisi hari Kamis 28 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa besok pagi. Insya Allah kami akan menemani Anda kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: 98,8 FM RRI.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'in wa nasta'afiru wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlillahu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lah. Asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya ba'dah amma ba'du. Para pendengar Religi Pagi, Tersentuhan Iman, RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan sholat subuh, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam program Religi Pagi yang langsung disiarkan oleh RRI Bengkulu yang dulu kita kenal dengan Sentuhan Iman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang kalimat la ilaha illallah. Kalimatul la ilaha illallah ini adalah kalimatut tauhid. Ya. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dikatakan al-iman ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa 'amalun bil arkan. Jadi iman itu adalah dikenal oleh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan rukun-rukunnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka akan banyak pengertian yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Apa saja itu? Yang pertama adalah, silakan nanti dibuka dalam surah Al-Baqarah ya, ayat ke-21. Di situ dikatakan la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Jadi dia adalah maha khaliq, maha pencipta. Jadi khaliqun itu adalah hak prerogatifnya Allah. Manusia bisa saja dia bikin apa robot yang menyerupai manusia, tapi ada satu hal yang tidak mampu diciptakan oleh manusia, yaitu adalah roh atau nyawa atau jiwa dari robot itu. Masalah ketampanan, kecantikan, dia bisa bergerak, bisa berjalan, bisa saja itu dibuat oleh manusia. Tapi rohnya robot itu sama dengan manusia, dia tidak bisa. Ya, bisa saja dia menyerupai nyamuk, binatang atau apa, tapi rohnya untuk menghidupkan itu hanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu adalah sebagai khaliqah, ya, sebagai pencipta. Yang kedua, dalam pengertian la ilaha illallah itu berarti la raziqa illallah. Tidak ada pemberi rizki kecuali Allah. Ya, jadi ar-razak yang maha pemberi rizki itu mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kemudian melalui malaikat yang namanya malaikat Mikail pembagi rizki. Tapi tetap prerogatif pemberi rizki itu adalah Allah. Maka kita memohon kepada Allah, Allahumma rizukna rizkan jadida ya Allah. Ya, ya Allah berikan rizki yang baik. Ya. Halalan thayyiban mubarakan fiki, jadi harta yang halal dan engkau berkahi. Ya. Itu doa kita. Selalu kita berdoa begitu kan? Dalam duha juga kita berdoa begitu, apabila rezeki itu masih ada di atas langit ya Allah, wa anzilhu maka turunkan, bila dia masih di bawah bumi ya Allah fa akhrijhu maka keluarkan. Ya. Kalau dia masih haram maka halalkan, kalau dia masih jauh maka dekatkan, itu doa kita. Kalau belum diberkahi, diridhoi, maka mohon diridhoi. Itu doa kita. Dan ini mestinya kita awali nanti pagi, ya sekitar jam 7 lewat, kita melaksanakan sholat duha. Supaya apa? Supaya rezeki kita di hari ini itu adalah rezeki yang barokah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan batas akhir sholat duha itu? Sebelum sholat zuhur. Setelah 12 boleh. Ya, atau sebelum azan zuhur boleh. Ya, tapi karena kita memohon rezeki itu rata-rata kita bekerja itu dari jam 8,
maka mohonlah sebelum jam 8 itu untuk sholat duha paling tidak 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Jadi Allah itu adalah la raziku, jadi tidak ada pemberi rezeki illallah, kecuali Allah. Nanti silakan buka surah Al-Baqarah ayat 22. Yang selanjutnya adalah la malika illallah, tidak ada pemilik kecuali Allah. Jadi Allah itu adalah Malikul Quddus, pemilik kekuasaan. Maka malikin nas, rajahnya manusia itu adalah Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin itu adalah penguasa di hari kemudian, di mana makhluk itu sudah mati semua, tapi Allah Ahya yang maha hidup, yang kemudian akan mengadili manusia-manusia yang ada di muka bumi ini, termasuk makhluk-makhluk ciptaan Allah. Maka nanti silakan dibuka di dalam surah Ali Imran, ya. Surah Ali Imran ayat ke-26 dan 27. Nanti silakan dibuka di sana. Jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah itu adalah maha kuasa, sang khalik atas makhluknya, juga atas hamba-hambanya. Para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah makna kalimat la ilaha illallah itu adalah la hakima illallah. Jadi hakima itu adalah hakim, tidak ada yang berhak membuat hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. La hakima illallah. Jadi tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka pengadilan yang paling adil itu adalah pengadilannya Allah di yaumil akhir nanti. Tidak ada satupun catatan kehidupan kita itu akan dilewatkan oleh Allah, tapi semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti silakan buka dalam surah Al-Maidah ya, ayat ke-40 sampai 50, bahkan di dalam surah Al-A'raf ayat ke-54. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah itu adalah yang memiliki atau yang berhak membuat hukum yang adil dan seadil-adilnya hukum, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bisa saja misalnya, mohon maaf, lembaga hukum kita berbuat curang dalam menetapkan hukum, tapi nanti kecurangan mereka pun akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin boleh saja sekarang dia curang dan tidak diketahui oleh masyarakat, tapi satu saat Allah akan bukakan aib itu di depan seluruh umat manusia, dan disitulah pembalasan yang hakiki. Yang selanjutnya makna la ilaha illallah itu adalah la ma'budah illallah, tidak ada yang boleh diibadati kecuali Allah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita bicara masalah iyyaka na'budu, berarti tiada yang patut kita sembah itu kecuali ada Allah. Maka inna salati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu hanya untuk Allah. Jadi a'budnya itu adalah kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasta'innya itu adalah permohonan pertolongan kepada Allah. Jadi jangan kita balik, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian nasta'in baru na'budu. Ya, jadi kita minta harta dulu kemudian baru ibadah. Ibadah dulu, masalah harta Allah yang akan menjamin, dan itu sudah kita jelaskan di awal-awal tadi. Dan yang selanjutnya adalah makna kalimat la ilaha illallah itu adalah la ghayatu illallah, tidak ada tujuan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita itu ada illallah, hanya kepada Allah. Nah, terus apa pengaruh la ilaha illallah ini dalam pembinaan kehidupan kita sebagai umat? Itu ada yang namanya al-huriyah. Al-huriyah itu adalah kemerdekaan. Kemerdekaan di dalam kita menentukan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ada al-izzah, kemuliaan. Ya.
kemuliaan yang diberikan Allah atas orang-orang yang beriman. Terus ada yang namanya al-itsmi'na, yaitu ketenangan. Jadi akan Allah berikan ketenangan di dalam hati kita, dan itu harapan semua orang. Maka orang kalau sudah beriman, kita dengarkan kisah-kisah al-mu'allaf, itu orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Saya lebih tenang, lebih nyaman, lebih bahagia, lebih enjoy ketika saya memeluk agama Islam. Berarti ada ketenangan di dalam hatinya, di dalam batinnya ketika dia kemudian beriman dan mengakui akan kebenaran kalimatul la ilaha illallah. Terus ada yang namanya al-am, yaitu keamanan. Terus ada juga yang namanya al-barokah, ya, kebaikan. Jadi kalau kita mengakui dan meyakini kalimat la ilaha illallah, itu akan ada keberkahan dan kebaikan yang akan kita dapatkan. Terus as-saja'ah, yaitu keberanian. Maka orang yang beriman itu kemudian dia lebih yakin, ya, untuk berjihad kepada Allah, membela agama Allah. Ya, paling tidak jihad dengan jiwa dan hartanya untuk menegakkan syiar agama Allah di muka bumi ini. Khadijah itu apa? Ya, sepertiga, ya, kekuasaan Arab Saudi itu adalah milik dia, Jazirah Arab itu. Tapi subhanallah, ketika dia meluk agama Islam, menikah dengan Rasulullah, seluruh hartanya itu dihabiskan untuk perjuangan Islam hingga sampai di Bengkulu pada saat ini. Ya. Terus yang selanjutnya ada yang namanya as-sya'adah, yaitu kebahagiaan. Dan ini yang pentingnya. Maka kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Itu impian kita. Jadi akan ada kebahagiaan, hasanah, sakinah di dalam diri kita kalau seandainya kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar religi pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka memang berbicara masalah iman ini harus benar-benar kita fatrikan di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita benar-benar, ya, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kehebatan di dalam diri kita. Nah, supaya apa? Supaya kita ini senantiasa mencintai Allah. Nah, bagaimana supaya mahabbah atau cinta ini senantiasa tumbuh dalam diri kita? Maka kita mesti perbanyak yang namanya tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran itu adalah mengkaji, memahami, ya, mempelajari Al-Quran itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus tafakkur alam, kita lihat keindahan alam itu, subhanallah. Itu kan ayat Allah yang tersirat. Kalau Al-Quran itu kan ayat Allah yang tersurat, 30 juz mutlak dia. Tapi ayat Allah yang tersirat, masya Allah, banyak sekali. Manusia dengan kesempurnaannya, alam dengan keindahannya, binatang dengan kesempurnaannya, begitu kan? Ya, itu luar biasa. Kalau kita kaji akan menambah keimanan. Ya, maka apabila dibacakan ayat Allah, zadadhum imana, bertambah imannya. Disebut nama Allah, wajilat kulubuhum, bergetar hatinya. Itu orang beriman. Ya, yang selanjutnya adalah akan timbul rasa simpati kepada Allah Subhanahu wa taala. Simpati dan empati. Jadi ada dekat, ada kedekatan mahabbah. Ya, coba lihat Masitah. Suaminya, anaknya direbus di dalam kuali yang besar, baru kemudian terakhir dia. Apa dia bilang? Kuali itu yang berisi air panas akan terasa dingin buat saya dan nikmat karena saya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itulah bukti cintanya Masito dan masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang kemudian mengedepankan keimanan tapi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanannya. Dan mudah-mudahan di pagi yang berbahagia ini kita adalah termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dan insyaallah dengan keimanan itu juga akan mendatangkan rezeki buat kita dan keluarga kita. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila qomitarik. Assalamualaikum warahmatullahi

0: namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Pro 1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami, program 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami tuntaskan untuk lagu-lagu islami pada pagi hari ini. Selanjutnya, kita akan segera menantikan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan sampaikan berita daerah.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu menyampaikan berita daerah edisi pagi ini Jumat 29 Mei 2026. Sari berita, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mencatat cakupan universal health coverage telah mencapai 100%. Pada musim panen perdana tahun ini, harga gabah terpantau masih sesuai dengan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan pendengar, inilah berita daerah selengkapnya bersama saya, Anggrit Nardianto.

0: Kami mulai berita yang pertama. Ekspor Bengkulu berupa batu bara selama triwulan pertama pada tahun 2026 mengalami penurunan signifikan. Informasi tersebut dilaporkan Sofia Haryanja.
1: Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, Insinyur Win Rizal menyampaikan nilai ekspor Provinsi Bengkulu selama Januari hingga Maret 2026 mencapai 7,53 juta dolar atau mengalami penurunan 82,29% jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2025 yang mencapai 42,50 juta dolar Amerika. Dikatakannya nilai ekspor Provinsi Bengkulu di tahun ataupun di bulan Maret 2026 hanya mencapai 3,74 juta dolar Amerika dan nilai ekspor ini naik 34,88% jika dibandingkan dengan Februari 2026 yang hanya 2,77 juta dan turun 59,19% jika dibandingkan dengan Maret 2025 mencapai 9,16 juta dolar Amerika. Menurut Win Rizal, sektor ekspor non migas dan hasil industri pengolahan periode Januari hingga Maret 2026 juga turun 90,41% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Demikian juga ekspor hasil pertambangan dan lainnya turun 83,10% dan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan juga turun 39,43%.
2: Menurunnya atau berkurangnya ekspor batu bara sangat berdampak signifikan ya terhadap besaran ekspor ya Bengkulu. Ya. Jadi kalau kita lihat perkembangan nilai ekspor ya, ya dan memang kita kan tidak ada migas ya, artinya non migas kita yaitulah ekspor Bengkulu ya. Jadi kalau kita bandingkan kondisi Januari hingga Maret 2025 ya, terjadi penurunan ya yang cukup dalam sebetulnya. Jadi kalau Januari 2025 42,50 juta US dollar, sementara di Januari Maret 2026 sebesar 7,53 juta US dollar ya.
1: Dari catatan Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu sendiri, ekspor kumulatif Januari hingga Maret 2026 terbesar adalah negara Pakistan 5,54 juta dolar Amerika yang diikuti ekspor ke Thailand dan disusul Vietnam. Dan untuk neraca perdagangan Provinsi Bengkulu Januari-Maret 2026 surplus 7,53 juta dolar Amerika. Suprianja melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Bengkulu mencatat cakupan Universal Health Coverage telah mencapai 100%. Artinya, seluruh warga di Kota Bengkulu kini dipastikan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan melalui program jaminan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu Nelly Hartati mengatakan, capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Bengkulu dalam memberikan perlindungan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat. Menurutnya, setiap warga berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang optimal tanpa terkendala persoalan biaya. Pada musim panen perdana tahun ini, harga gabah masih terpantau sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Informasi tersebut dilaporkan Aisyah Dini.
3: Pada musim panen perdana di tahun 2026, harga gabah padi kering terpantau masih stabil, yakni di harga Rp6.500 per kilogram. Harga ini sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini memberikan harapan positif bagi para petani di tengah upaya pemerintah untuk mendorong swasembada pangan nasional serta meningkatkan produktivitas pertanian melalui program perbaikan sarana pendukung persawahan. Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Ari Septia Adinata mengatakan, dengan harga jual gabah yang masih sesuai dengan harga penetapan pemerintah, diharapkan dapat memberikan keuntungan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Selain itu, dalam rangka mendukung program swasembada nasional, Bupati juga mengajak agar seluruh petani padi tetap semangat dan konsisten dalam meningkatkan produksi pertanian.
4: Saya minta semangat untuk produksi dan kekurangan di sana sini jaringan irigasinya kita juga dapat dari program kementerian dan ini dibangun sehingga bisa kita berkati sehingga semangat mereka untuk produksi padi lebih banyak lagi di bawah.
3: Sementara itu, salah seorang petani, Sarman, menyebut Hasil panen yang diperoleh oleh petani setiap tahunnya tidak selalu stabil. Namun pada musim panen kali ini, serangan hama cukup minim, sehingga membuat hasil panen padi petani alami peningkatan jika dibandingkan dengan musim sebelumnya yang banyak terserang hama. Sarman menambahkan pada musim ini, ketersediaan pupuk juga masih aman, namun ia juga berharap pemerintah terus menjamin ketersediaan pupuk, terutama memasuki musim tanam, agar proses penanaman padi berjalan dengan lancar dan produksi padi terus meningkat.
5: Alhamdulillah burung ya agak langka lah, ada tapi agak langka gitu. Kalau tikus alhamdulillah enggak ada. Yo, kalau pemerintah daerah tuh kalau tani mulai turun tuh pupuk pokoknya harus siap.
3: Petani memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan, khususnya beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Maka dari itu, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk menunjang fasilitas pertanian dan meningkatkan hasil panen petani. Demikian, Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Calon konsumen kredit perumahan atau KPR menyetujui pengetatan pengembangan perumahan oleh pemerintah Kota Bengkulu bersama Real Estate Indonesia. Hal itu dinilai menjadi bentuk tanggung jawab penyedia rumah yang layak dan tertata. Sariful, salah seorang konsumer KPR, mengatakan selama ini fasilitas sosial atau fasos dan fasilitas umum atau fasum sering dikesampingkan. Bahkan beberapa perumahan tidak memiliki fasum dan fasos. Selain itu, tidak sedikit perumahan yang berada di lahan yang tidak layak. Banyak konsumen yang akhirnya menjadi korban seperti bencana banjir, rumah retak, dan permasalahan legalitas tanah yang diketahui belakangan. Kita ke informasi lainnya, penantian panjang masyarakat di kawasan Kota Mana, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mendapatkan kembali akses mobilitas yang layak, kini akhirnya telah tuntas. Jembatan Sekunyi Kecil yang sempat mengalami kerusakan total akibat hantaman banjir bandang beberapa waktu lalu, saat ini telah resmi dibuka dan dapat dilalui kembali oleh masyarakat. Infrastruktur penghubung ini sebelumnya terputus total karena faktor usia jembatan yang sudah tua, ditambah tingginya debit air saat cuaca ekstrim melanda wilayah tersebut. Dampak dari ambruknya jembatan itu langsung memukul sektor perekonomian lokal, terutama bagi para petani dan pekebun yang sempat kesulitan untuk mengangkut hasil bumi keluar daerah. Pejabat pembuat komitmen PPK BPJN Bengkulu Wiwin Sepriyadi mengatakan tampilan baru jembatan Sekunyit Kecil ini terlihat jauh lebih kokoh dan estetika modern melalui perpaduan ornamen cat berwarna merah kuning yang mencolok. Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan disiarkan pula oleh RRI Bintuhan. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui fasilitas audio streaming di situs www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital. Pasca Festival Gurita tahun 2026, Disko Perindak Kabupaten Kaur dorong UMKM binaan untuk bisa lebih berkembang. Informasi tersebut dilaporkan Danu Widiasmoro.
6: Kesuksesan pergelaran Festival Gurita 2026 yang dilaksanakan beberapa waktu lalu menjadi momentum penting bagi Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan dan UKM atau Disko Perindak Kabupaten Kaur untuk memperkuat sektor kerakyatan. Sekretaris Disko Perindak Kaur, Hayanto, menegaskan bahwa momentum festival tersebut membuktikan betapa krusial program pembinaan terhadap UMKM lokal. Menurutnya, festival bukan akhir dari segalanya, melainkan gerbang awal bagi para pelaku usaha untuk berkembang. Hai mengungkapkan melalui program pembinaan yang terstruktur, Disko Perindak Kaur menargetkan para pelaku UMKM binaan dapat segera naik kelas. Selain peningkatan kualitas produksi, fokus utama pembinaan ini adalah perluasan pasar.
7: Kami ingin menyampaikan kepada para UMKM yang pertama bahwa itulah pentingnya arti apa pembinaan dari Disko Perindak ini. Di mana dari UMKM-UMKM binaan inilah yang kita prioritaskan untuk UMKM itu jadi naik kelas.
6: Ditambahkan oleh Hayan, dengan penampilan yang tepat diharapkan produk-produk unggulan khas Kabupaten Kaur tidak hanya diminati oleh pasar lokal, tetapi juga mampu dikenal dan bersaing di kancah yang lebih luas. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Petani karet di Kabupaten Kaur kini tengah merasakan angin segar akibat lonjakan harga getah karet di tingkat pengepul lokal. Kenaikan nilai jual komoditas ini memberikan harapan baru bagi perekonomian masyarakat pedesaan yang menggantungkan hidup mereka pada sektor perkebunan tersebut. Kenaikan harga ini mulai dirasakan para petani sejak bulan ini, di mana harga karet kering kini menembus angka belasan ribu rupiah per kilogram. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pencapaian harga saat ini dinilai sangat memuaskan dan mampu menutupi biaya operasional sehari-hari. Salah seorang petani karet di Kecamatan Kaur Tengah, Narti, mengungkapkan rasa syukur atas tren positif ini. Polres Kaur sembelih 11 sapi kurban dan disebarkan ke sekolah berasrama dan kaum duafa. Informasi tersebut dilaporkan Tendius Apriawan.
8: Sebanyak 11 ekor sapi kurban disembelih dan didistribusikan oleh Kepolisian Resort atau Polres Kaur dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Guna memastikan kelancaran operasional dan kebersihan lokasi, panitia membagi titik eksekusi menjadi dua klaster wilayah hukum. Dari total belasan hewan kurban tersebut, sebanyak 6 ekor sapi disembelih langsung di area khusus lingkungan markas Polres Kaur, sementara 5 ekor sapi lainnya diserahkan ke tingkat Polsek Jajaran. Pola pembagian lokasi penyembelihan ini sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempermudah dan mempercepat manajemen logistik distribusi. Dengan memotong hewan kurban di tingkat polsek, kualitas kesegaran daging dapat tetap terjaga dengan baik hingga sampai ke tangan masyarakat penerima manfaat di pelosok kecamatan. Kapolres Kaur AKBP Alam Bowono mengatakan teknis penyaluran paket daging kurban kali ini memprioritaskan klaster pendidikan khusus berasrama serta kaum duafa. Beberapa sekolah yang disasar meliputi sekolah rakyat, sekolah pendidikan khusus dan layanan khusus atau PKLK, serta sejumlah boarding school yang tersebar di Kabupaten Kaur.
9: Sebenarnya alhamdulillah kita tadi telah melaksanakan pelatihan, kita motong kurban yaitu sapi banyak 11. Sekiannya kita 6 pores, 5 pores. Sekitar kurang lebih 500 banyak kita merayakan dengan bagus.
8: Lebih lanjut, Kapolres menjelaskan dalam pembagian di lapangan, panitia mengerahkan jajaran personel Babinkam Tipmas untuk mengantarkan paket daging secara langsung ke pintu rumah warga atau door-to-door. Langkah ini diambil guna menghindari terjadinya penumpukan massa di lokasi penyembelihan, sekaligus memastikan aspek akuntabilitas penyaluran bantuan tersebut. Kapolres Kaur berharap semangat berbagi ini dapat dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat luas. Kedekatan yang terbangun melalui pembagian kurban ini menjadi modal sosial yang kuat dalam menjaga iklim kemitraan dan stabilitas Kamtipmas di bumi Sase Seijan. Tendi Saprewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Warga desa Cuko Enau, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, mendapatkan bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berupa 1 ekor sapi kurban. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Dodi Haryoni, melalui Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Hengki Tomi, mengatakan bantuan sapi kurban dari Presiden tersebut diserahkan kepada Masjid Istiqomah, Desa Cukonau. Sapi kurban bantuan Presiden ini berjenis simental dengan berat yang mencapai 860 kg. Demikianlah seluruh informasi yang telah kami sampaikan melalui berita daerah untuk pagi hari ini. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-7307-079. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Anggrit Nardianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Mendengar, selanjutnya kami mengajak Anda untuk menyimak informasi cuaca di Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 29 Mei 2026, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Bengkulu, ada Mbak Rahyu Mailansari berikut ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Lebong, Bengkulu Utara, dan Rejang Lebong. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan, dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 60 hingga 96%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 40 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahyu, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Perakiran cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar, baru saja kita simak informasi cuaca di Provinsi Bengkulu yang telah disampaikan oleh perakirawan BMKG Bengkulu, ada Mbak Rahyu Mailansari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Katedral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta

0: pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.
1: Para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai